Nanak jenang nunga bojera. Nyan muat bojera kopen kopen kober dak nunga bojera wai. Kopen wren jenang nanak nuna jenak oleng nunga bojera. Kopen wren jenang nanak nuna jenak oleng nanak kolai. Kaya wai. Nyan muat bojera. Nunga bojera.